Ni nanti kau cuma awak ni je, macam mana? Kau cuma awak je, nak kau ke mana?

Janda de nomi guat ku shabat zagin, seko ahu, pegam dandan wa hunir, bagidik.

Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm mactekoi.com.